Ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nnyaka tonyeze nyafama radio sapiensia awuliriza omulungi obali kutegattako okuddakiika 27 zokka ezibula okwera essaawa 8 akadde kamisa omutambizi ye Reverend Father Emmanuel Sitta kadde kamisa twegatteko.

0: Kumse yamagesi. Rubama mayego gumbuka, omufubuka uliza, aiga aje kamu nkora, gaita mu programi na mayengo gumbuka. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Okuliriza kyenda mu nnya katonye sinya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi kyenda mu nnya katonye sinya fama
1: Ope.